0: dakdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda, bergizi dan sedap.

0: buat liburan atau bisnis trip? Coba cek dulu CityLink, karena sekarang ada promo harga terbaik di 135 destinasi. Dan yang paling penting, lebih untung beli langsung lewat aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Caranya gampang, waktu pilih penerbangan, tinggal cari tiket yang ada logo harga terbaik di halaman pilih jadwal penerbangan. Promonya berlaku sampai tanggal 23 November tahun 2026. Jadi jangan sampai kelewatan. Oh iya, sebelum beli tiket, pastikan kamu sudah login sebagai Link Miles member. Kamu bisa pilih kursi gratis dan juga gratis ubah jadwal. Makin praktis dan makin untung kan? Yuk langsung cek tiketnya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Dan buat info promo lainnya, jangan lupa follow Instagram
1: Onyx Peach Grooves Radio Special. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Tiket buat liburan atau bisnis trip? Coba cek dulu CityLink, karena sekarang ada promo harga terbaik di 135 destinasi. Dan yang paling penting, lebih untung beli langsung lewat aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Caranya gampang, waktu pilih penerbangan, tinggal cari tiket yang ada logo harga terbaik di halaman pilih jadwal penerbangan. Promonya berlaku sampai tanggal 23 November tahun 2026. Jadi jangan sampai kelewatan. Oh iya, sebelum beli tiket, pastikan kamu sudah login sebagai Link Miles member. Kamu bisa pilih kursi gratis dan juga gratis ubah jadwal. Makin praktis dan makin untung kan? Yuk langsung cek tiketnya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Dan buat info promo lainnya, jangan lupa follow Instagram Beach Grooves Radio Special. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dik-dik der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan Onyx Beach Grooves Radio
4: Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dukder nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih, dari mana aja? Aku...
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Geraha Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Geraha Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Geraha Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Geraha Sarinda ya.
0: Geraha Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
1: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
0: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
1: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Geraha Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
0: Tunggu-tunggu, aku juga mau ikut.
1: Oh ya?
0: Ayo!
2: Sarinda Oven Praise and Testy.
3: What makes Beach Grooves Radio special?
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: here backstage and back here, it is a race against time because actually there are two shows going on. Celine, congratulations on your nomination.
1: Thank you very
0: great,
1: much.
0: Great
1: Thank
0: performance.
1: You.
0: Anyway.
2: Apa yang kalian bayangkan tentang Uzbekistan? Mungkin banyak yang belum tahu kalau negara ini menyimpan kenyataan yang bikin kita geleng-geleng kepala. Banyak orang menyebut negara ini sebagai gudang wanita cantik. Dan memang secara fisik, mereka memiliki fitur wajah yang unik, hasil persimpangan ras antara Eropa dan Asia yang jarang ditemukan di belahan bumi lain. Namun, pesonanya bukan hanya itu. Bayangkan bisa menikmati fasilitas kereta paling canggih, tapi di saat yang sama, harga makanan dan biaya hidup di sini sangat murah, jauh di bawah standar harga negara maju lainnya. Kita akan melihat lebih dekat bagaimana realita hidup di sana. Mulai dari sistem sosial penduduknya yang sangat erat, keunikan pasar-pasar tradisional yang megah, hingga alasan mengapa biaya hidup di sini bisa begitu murah meski memiliki fasilitas yang mewah. Untuk memahami itu semua, kita perlu melihat siapa penduduknya dan bagaimana ekonomi di negara ini berjalan. Jadi, apakah Uzbekistan memang sesuai dengan apa yang kalian bayangkan? Uzbekistan adalah negara dengan populasi terbesar di Asia Tengah, yang kini dihuni oleh lebih dari 35 juta jiwa. Sebagian besar penduduknya adalah etnis Uzbek. Namun kalian juga akan melihat keberagaman dari etnis Tajik, Kazakh, hingga Rusia yang hidup berdampingan. Karakter sosial mereka sangat terbuka, sebuah warisan dari posisinya yang sejak dulu menjadi titik temu di tengah benua Asia.

0: Secara geografis, negara ini terkurung daratan atau disebut double landlocked, yang artinya mereka harus melewati dua negara lain untuk mencapai pelabuhan internasional. Meski secara logistik sulit, Uzbekistan berhasil membangun ekonomi yang stabil. Saat ini, Uzbekistan menempati peringkat ke-55 ekonomi terbesar di dunia berdasarkan PPP, sebuah posisi yang cukup kuat untuk negara di kawasan ini. Sumber pendapatan utama mereka berasal dari kekayaan mineral. Uzbekistan adalah produsen emas terbesar ke-10 dunia, dengan tambang Muruntau yang menyumbang sekitar 3% produksi global. Selain emas, mereka juga merupakan produsen uranium terbesar ke-5 di dunia, serta penghasil kapas atau emas putih nomor 6 secara global. Kekayaan alam inilah yang menjadi modal utama mereka untuk membangun fasilitas modern, namun tetap menjaga biaya hidup tetap murah. Namun, angka-angka pertumbuhan ekonomi ini tidak akan berarti tanpa melihat bagaimana masyarakatnya menjalankan hidup mereka. Di balik megahnya bangunan baru, ada sistem sosial yang sangat erat dan terjaga di tengah masyarakat Uzbekistan. Mari kita lihat bagaimana realita kehidupan sosial mereka yang sebenarnya. Hal pertama yang akan kalian rasakan di kota besar seperti Tashkent adalah rasa aman yang sangat nyata. Tingkat kriminalitas di Uzbekistan merupakan salah satu yang terendah di Asia Tengah, dan ini adalah fakta di lapangan. Walaupun penjagaan petugas di fasilitas publik terlihat ketat, faktor utamanya adalah kedisiplinan masyarakat sendiri dalam menjaga ketertiban. Kalian bisa berjalan kaki di taman kota pada jam 1 dini hari dengan tenang, tanpa rasa khawatir akan gangguan keamanan. Kunci stabilitas sosial ini berakar pada konsep komunitas tradisional yang disebut mahala. Ini bukan sekedar lingkungan tempat tinggal, melainkan institusi sosial di mana setiap warga memiliki tanggung jawab kolektif terhadap keamanan lingkungannya. Di dalam sistem ini, tidak ada orang yang benar-benar merasa asing, karena setiap tetangga saling mengenal dengan sangat baik. Pola tersebut menciptakan jaring pengaman sosial yang kuat, sehingga lingkungan mereka tetap kondusif bagi siapa saja. Perpaduan antara keamanan yang terjamin dan solidaritas masyarakat yang hangat menjadikan Uzbekistan salah satu tempat paling tenang untuk ditinggali di dunia saat ini. Menariknya, rasa nyaman ini tidak hanya dibangun dari hubungan antar manusianya saja, melainkan didukung juga oleh sistem pendukung lainnya yang sangat mendasar. Ketenangan hidup warga di sini ternyata berkaitan erat dengan bagaimana mereka mengelola kebutuhan sehari-hari dengan biaya yang sangat terjangkau. Setelah memahami realitas sosialnya, sekarang saatnya kita melihat faktor lain yang membuat negara ini begitu menarik untuk dibahas lebih dalam. Membahas tentang Uzbekistan tidak akan lengkap tanpa menyinggung karakteristik para wanitanya yang sering menjadi kekaguman dunia. Hal ini memiliki penjelasan sejarah yang logis, mengingat posisi negara ini sebagai jantung jalur sutra yang mempertemukan berbagai ras selama ribuan tahun. Kalian akan sering melihat perpaduan unik antara mata yang besar dan dalam, tulang pipi yang tinggi, serta warna rambut yang beragam dari gelap hingga pirang alami. Keunikan paras ini merupakan bukti nyata dari asimilasi genetik antara peradaban Kaukasia, Persia, dan Asia yang melebur sempurna di tanah ini. Daya tarik utama mereka sebenarnya bukan hanya terletak pada penampilan, melainkan pada cara mereka membawa diri dengan penuh kesantunan. Wanita Uzbekistan tumbuh dalam lingkungan yang sangat menghargai privasi dan etika bersosialisasi yang sangat tinggi.
1: Cara mereka berinteraksi di ruang publik cenderung tenang, rendah hati, dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga yang sudah turun-temurun. Karisma tersebut lahir dari perpaduan antara kepercayaan diri yang kuat serta kepatuhan terhadap martabat dan kehormatan dalam kehidupan sosial. Segala keunikan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pesona Uzbekistan yang terus memikat perhatian mata internasional. Karakter masyarakatnya yang unggul serta kehidupan sosial yang harmonis seolah menjadi gambaran ideal dari sebuah bangsa yang stabil. Menariknya, seluruh rasa nyaman dan keteraturan hidup di sini didukung oleh satu faktor krusial yang jarang ditemukan di negara maju lainnya. Mari kita bergeser sejenak untuk membedah bagaimana realita ekonomi dan biaya hidup yang sangat murah mampu menopang kesejahteraan seluruh lapisan rakyatnya. Setelah melihat keindahan sosial dan paras wanitanya, sekarang kita harus melihat fondasi yang menopang semuanya, yaitu sistem ekonomi. Uzbekistan saat ini sedang mengalami transformasi besar menuju pasar terbuka yang lebih modern dan kompetitif di kawasan Asia Tengah. Pemerintah fokus pada pengembangan sektor industri serta pariwisata guna meningkatkan pendapatan nasional secara berkelanjutan. Langkah strategis tersebut menciptakan stabilitas harga yang sangat menguntungkan bagi penduduk lokal maupun para pendatang. Salah satu hal yang paling mengejutkan bagi orang asing adalah betapa murahnya biaya kebutuhan pokok harian di negara ini. Kalian bisa menikmati satu porsi makanan lengkap di restoran lokal dengan harga yang jauh di bawah standar kota-kota besar dunia. Porsi yang disajikan pun biasanya sangat berlimpah, mencerminkan budaya kedermawanan masyarakatnya dalam menyajikan hidangan. Efisiensi biaya makan ini memungkinkan setiap orang untuk memiliki standar kualitas hidup yang layak tanpa tekanan finansial yang tinggi.
2: Tidak hanya urusan perut, biaya transportasi dan energi di Uzbekistan juga dikenal sangat terjangkau bagi penduduknya. Tarif transportasi umum seperti kereta bawah tanah atau taksi daring sangatlah murah jika dibandingkan dengan negara tetangga di kawasan sekitarnya. Subsidi yang tepat sasaran pada sektor energi membuat tagihan listrik dan gas bulanan tidak menjadi beban yang berat. Ruang finansial ini memberikan kesempatan bagi warga untuk lebih fokus pada pengeluaran lain seperti pendidikan dan kesehatan.
1: Kombinasi antara biaya hidup yang rendah dan stabilitas ekonomi ini menjadi jawaban mengapa masyarakat di sini bisa menjalani hidup dengan penuh ketenangan. Perjalanan kita menelusuri negara ini memberikan bukti bahwa kemakmuran rakyatnya dijaga melalui kebijakan harga yang sangat masuk akal. Keberhasilan pengelolaan biaya hidup tersebut ternyata juga diimbangi dengan pembangunan fasilitas publik yang sangat masif dan modern. Sekarang, mari kita melangkah lebih jauh untuk melihat bagaimana kemajuan infrastruktur dan sistem transportasi mereka menjadi yang terbaik di kawasan ini.

0: Memasuki wilayah perkotaan di Uzbekistan, kita akan disambut oleh deretan infrastruktur jalan dan fasilitas publik yang tertata dengan sangat rapi. Pemerintah mereka telah melakukan investasi besar untuk memodernisasi sistem transportasi guna mendukung mobilitas penduduk yang semakin tinggi. Kalian akan melihat perpaduan antara desain tata kota klasik yang megah dengan integrasi teknologi transportasi masa kini yang sangat efisien. Kemajuan ini membuktikan bahwa Uzbekistan sangat serius dalam membangun masa depan yang modern tanpa meninggalkan identitas kotanya. Ikon utama dari kemajuan transportasi di sini adalah kehadiran Afrosiob, kereta api cepat yang menghubungkan kota-kota bersejarah seperti Tashkent dan Samarkand. Kereta ini mampu melaju dengan kecepatan tinggi, sekaligus memberikan kenyamanan kelas dunia bagi para penumpangnya di sepanjang perjalanan. Fasilitas mewah ini bisa dinikmati dengan harga tiket yang sangat masuk akal bagi kantong wisatawan maupun warga lokal. Keberadaan kereta cepat ini telah memangkas waktu tempuh secara signifikan, sekaligus menjadi simbol kemandirian teknologi mereka di Asia Tengah. Sistem metro di Tashkent juga merupakan salah satu yang terbaik sekaligus paling indah di dunia saat ini. Setiap stasiun dirancang dengan arsitektur artistik, menyerupai museum bawah tanah yang dihiasi dengan ukiran khas serta lampu gantung yang mewah. Selain aspek estetikanya, tarif untuk menggunakan layanan metro ini sangatlah murah dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketepatan waktu dan kebersihan yang terjaga membuat sistem transportasi bawah tanah tersebut menjadi pilihan utama penduduk dalam menjalankan aktivitas harian mereka. Kecanggihan infrastruktur ini menjadi pelengkap sempurna bagi kehidupan masyarakat Uzbekistan yang sudah kita bedah sebelumnya. Mobilitas yang modern ternyata tidak menghapus akar tradisi yang sudah tertanam kuat selama ribuan tahun di hati penduduknya. Di balik deretan kereta cepat dan stasiun megah, tersimpan beragam kebiasaan unik serta tradisi lokal yang mungkin terdengar tidak biasa bagi dunia luar. Sekarang, mari kita telusuri lebih dalam mengenai sisi lain dari kehidupan mereka untuk melihat ragam budaya unik yang hanya bisa kalian temukan di sini. Menyajikan teh di Uzbekistan adalah simbol penghormatan yang mendalam. Tuan rumah akan menuangkan teh 3 kali ke dalam cangkir sebelum memberikannya kepada tamu. Tradisi unik ini mencerminkan filosofi keramahan yang sudah mendarah daging selama berabad-abad. Plov adalah identitas nasional dan simbol pemersatu masyarakat di sini. Nasi berbumbu ini selalu hadir dalam setiap pertemuan keluarga maupun perayaan besar. Mengonsumsi plov bersama dalam satu wadah besar menjadi cara mereka menjaga ikatan persaudaraan. Setiap wilayah di Uzbekistan memiliki resep rahasia dan cita rasa plov yang berbeda. Perbedaan teknik memasak ini menciptakan keberagaman kuliner yang sangat kaya di seluruh negeri. Hal tersebut membuktikan bahwa kreativitas lokal tetap terjaga kuat dalam setiap sendok hidangannya. Masyarakat di sini sangat menjunjung tinggi ikatan kekeluargaan dan solidaritas lingkungan. Sebuah hajatan besar seringkali melibatkan partisipasi aktif dari seluruh warga di lingkungan mahala. Kebersamaan ini menjadi pondasi utama yang membuat kehidupan sosial mereka terasa sangat hangat. Alunan musik tradisional dan tarian rakyat selalu menghidupkan suasana di setiap sudut kota. Kedisiplinan dalam melestarikan adat istiadat leluhur tetap terjaga di tengah arus modernisasi. Inilah yang membuat identitas bangsa mereka begitu kuat dan sulit ditemukan di tempat lain. Semua keunikan tradisi ini memberikan warna yang sangat berkarakter bagi Uzbekistan. Kehangatan budaya tersebut ternyata memiliki akar yang jauh lebih dalam bagi setiap individu. Segala keindahan ini bersumber dari kedalaman spiritual masyarakatnya yang akan kita lihat sekarang.
1: Serba bisa dengan fitur bebas iklan, download lagu, dan lainnya. Dapatkan YouTube Music Premium.
0: Membicarakan sisi spiritual di Uzbekistan adalah membicarakan tentang ketenangan yang meresap hingga ke akar peradaban. Mayoritas penduduk negeri ini, yaitu sekitar 90%, adalah penganut agama Islam yang taat. Keberagaman tetap terjaga dengan adanya komunitas Kristen Ortodoks serta penganut keyakinan lain yang hidup berdampingan secara damai. Tanah ini merupakan tempat kelahiran banyak pemikir besar dan ulama legendaris yang karyanya diakui dunia. Nilai-nilai luhur yang mereka ajarkan menjelma menjadi sikap hidup masyarakat yang penuh dengan kesabaran. Warisan intelektual tersebut membentuk karakter bangsa yang religius sekaligus sangat menghargai kedamaian antar sesama. Bagi warga setempat, spiritualitas adalah sesuatu yang dijalani dengan rendah hati dalam aktivitas sehari-hari. Prinsip kebaikan ini tercermin dari cara mereka berdagang hingga cara mereka menyapa tetangga dengan penuh kehangatan. Sikap jujur dan ikhlas menjadi fondasi utama yang membuat interaksi sosial di negara ini terasa sangat aman. Ketenangan batin inilah yang menyatukan semua keindahan yang telah kita saksikan sepanjang perjalanan di negeri ini. Uzbekistan membuktikan bahwa kemajuan zaman tetap harus berpijak pada kekuatan spiritual yang kokoh dan menyejukkan. Setelah memahami kedalaman batin masyarakatnya, sekarang mari kita lihat bagaimana bangsa ini mempersiapkan diri menghadapi visi besar mereka dalam membangun masa depan yang lebih gemilang.
2: Uzbekistan kini tidak lagi sekadar menoleh ke belakang pada kejayaan masa lalu, melainkan sedang berlari kencang menuju masa depan yang cerah. Visi besar pemerintah dalam melakukan reformasi di berbagai sektor mulai menunjukkan hasil yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Pusat-pusat inovasi dan kawasan bisnis modern mulai bermunculan di kota-kota besar sebagai simbol kebangkitan ekonomi baru mereka.
0: Pembangunan infrastruktur digital menjadi prioritas utama untuk menjadikan negeri ini sebagai pusat teknologi di kawasan Asia Tengah. Generasi muda kini mulai mengambil peran penting dalam menggerakkan industri kreatif. Semangat perubahan ini membawa optimisme besar bahwa Uzbekistan akan menjadi pemain kunci dalam peta persaingan ekonomi global. Meskipun gedung-gedung pencakar langit mulai menghiasi kota-kota, jati diri bangsa tetap menjadi pegangan utama dalam setiap langkah pembangunan. Modernisasi yang dilakukan selalu berjalan selaras dengan upaya pelestarian nilai-nilai sejarah serta warisan budaya leluhur yang sangat berharga. Strategi ini memastikan bahwa kemajuan yang selama ini menjadi ciri khas penduduknya. Langkah kaki Uzbekistan menuju masa depan adalah bukti bahwa sebuah bangsa bisa maju tanpa harus kehilangan akar budayanya sendiri.
3: Perjalanan menelusuri Uzbekistan telah membuktikan bahwa harmoni antara tradisi dan kemajuan bukanlah sebuah kemustahilan. Bagaimana keramahan tulus dan kedalaman batin masyarakatnya menjadi mesin utama penggerak kemajuan bangsa. Negeri ini mengajarkan bahwa jati diri yang kuat adalah modal paling berharga untuk melangkah jauh menghadapi perubahan zaman.
4: Keberhasilan mereka menjaga warisan leluhur di tengah modernisasi yang pesat memberikan inspirasi tentang pentingnya menjaga akar budaya. Uzbekistan bukan sekedar destinasi, melainkan sebuah tempat untuk belajar kembali

tentang arti kesabaran dan rasa syukur dalam menjalani kehidupan. Ketenangan yang kita temukan di setiap sudutnya akan selalu menjadi pengingat tentang indahnya kemanusiaan yang sebenarnya. Semoga setiap informasi ini bisa memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua. Dari masa lalu, kita belajar. Dari sejarah, kita tumbuh. Terima kasih sudah menemani perjalanan waktu hari ini. Sampai bertemu lagi di Kisah dan Fakta Dunia berikutnya. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Roro, aku minta maaf ya, papa aku tadi sampai gituin kamu.
1: Papa kamu gak salah kok. Mendingan kamu sama yang lain. Memang aku gak pantas buat kamu.
0: Ya tapi cuma aku, Roro, yang tahu siapa yang pantas buat aku.

0: Sore-sore gini temen ngopi dan ngeteh, enaknya apa ya?
1: Roti kenari Sarinda aja, renyah, kenarinya pas, terus dicelupin di kopi atau teh, sedap.
0: Bikin ngiler deh.
1: Makanya tunggu bentar ya.
0: Oke.
1: Beli dulu roti kenarinya, sekalian buat oleh-oleh besok.
0: Oke deh, ditunggu loh, jangan lama-lama ya.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap. What makes Beach Grooves Radio special? Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Tentunya pemirsa Insert masih ingat dengan lagu You Make My World So Colorful. Lagu ini dipopulerkan oleh Daniel Sahuleka, penyanyi asal Belanda berdarah Indonesia. Sudah banyak prestasi yang diraih oleh penyanyi bersuara merdu yang lagu-lagunya sangat romantis ini. Belum lama ini, tim BOA sempat menemui Daniel di Los Angeles, California.
1: Cerita-cerita dong, gimana sekarang nih udah nyampe Amerika? Perasaannya gimana udah ketemu sama fans-fansnya di sini?
2: Ya, amazing lah. Speechless sebetulnya. Kalau nyanyi, terus berteriak gitu, terus nyanyi sama gitu. Aku datang untuk ke festivalnya. Aku nyanyi, it was so touching. It was so touching. I'm gonna miss him.
0: Kedatangannya adalah untuk menerima penghargaan diaspora yang diberikan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika. Meskipun berkewarganegaraan asing, tapi Daniel dianggap telah mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional.
3: Part of our story, and I'm very proud to present this diaspora award to you. Congratulations.
0: Walau tinggal jauh dari tanah air, tapi Indonesia tetap menjadi inspirasi bagi penyanyi ini.
2: Dapat inspiration or what? But tetapi to be in Indonesia alone is all inspiring, you know. The sweet smell, the different environment, people are quite different than the rest of the world. It's so polite and so soft.
0: Samping menerima penghargaan, tentunya Daniel Sahuleka juga menghibur para penonton dengan musiknya. Lalu, apakah kegiatan Daniel saat ini?
2: Well, I'm not that active in the recording of the album. Karena I've written more than 100 songs actually, 100 titles. Sekarang saya concentrate untuk performances, especially in Indonesia. Karena orang banyak di Indonesia belum lihat aku performance betul-betul. Actually, I'm a jazz singer, and this is something amazing to do that. I hope it'll be finished this year. Juga saya juga mau kepengen juga edarkan juga di Indonesia. That is my activity nowadays.
1: Jadi gimana Daniel? Pasti udah ini ya, penonton di Indonesia nih banyak banget yang nunggu kapan nih datang untuk nyanyi di Indonesia nih, fans-fansnya udah nungguin.
2: Aku datang bulan Agustus. Aku udah tahu di mana area. Waktu kemarin saya di Makassar, di Medan, di mana aku harap saja ini kali saya datang di area yang lain, yang di mana orang-orang belum pernah lihat aku punya rupa. Aku harap saja ke sana kasih pertunjukan.
1: Oke, tapi pemirsa udah dijanjiin ya sama Mas Daniel nih untuk datang ke Indonesia bulan Agustus. Jadi tunggu-tunggu. Oke, kita sekarang kembali lagi ke studio Insert di Jakarta.
2: Bye-bye. Halo penonton Insert, ini dari LA. Los Angeles, saya kirim salam hangat dari sini. Saya harap kita lihat bertemu satu waktu. Lagi satu kali, salam hangat dari Los Angeles. Bye.

0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Lama gak ketemu nih, dari mana aja? Aku... Bentar ya. Halo Bel, kamu udah degeres Sarinda ya? Oke, tunggu aku degeres Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke gerai Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di gerai Sarinda ya.
1: Gerai Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairum nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke gerai Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty.
3: What makes Beach Grooves Radio special?
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Loss.
1: Masih tetap belum beruntung.
0: Loss.
1: Menikah.
2: Hey. Lagi cari tiket buat liburan atau bisnis trip? Coba cek dulu CityLink, karena sekarang ada promo harga terbaik di 135 destinasi. Dan yang paling penting, lebih untung beli langsung lewat aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Caranya gampang, waktu pilih penerbangan, tinggal cari tiket yang ada logo harga terbaik di halaman pilih jadwal penerbangan. Promonya berlaku sampai tanggal 23 November tahun 2026. Jadi jangan sampai kelewatan. Oh iya, sebelum beli tiket, pastikan kamu sudah login sebagai Link Miles member. Kamu bisa pilih kursi gratis dan juga gratis ubah jadwal. Makin praktis dan makin untung kan? Yuk langsung cek tiketnya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Dan buat info promo lainnya, jangan lupa follow Instagram
3: Onyx Beach Grooves Radio Special. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Beta janji, beta jaga.
1: Yay.
0: Buat
1: Delisa. Delisa. Buat aku sendiri, Allah.
0: Bersama tiga pemuda berbahaya pasti enggak ya?
1: Tiga pemuda berbahaya dong, selalu.
2: Halo yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
3: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
2: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
3: Di mana tuh?
2: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
3: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
2: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
3: Oke, Sai, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
4: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon.
5: Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Hey Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih, dari mana aja? Aku...
1: Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Gerai Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Gerai Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Gerai Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Gerai Sarinda ya.
0: Gerai Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
1: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
0: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
1: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Gerai Sandra dulu, takut kehabisan nih.
0: Tunggu, aku juga mau ikut. Oh ya, ayo.
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty.
3: Jika kita memutar waktu kembali ke era 80-an hingga awal 2000-an, ada satu nama yang menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia audio, baik di head unit mobil ataupun home theater di rumah. Logo ini adalah jaminan kualitas suara tanpa kompromi. Nama itu adalah Pioneer. Pioneer bukan sekedar merek. Ia adalah standar. Standar untuk audio mobil, standar untuk perangkat DJ di seluruh klub malam dunia, dan standar untuk kualitas gambar TV terbaik yang pernah diciptakan manusia. Tapi coba lihat sekeliling kalian sekarang. Di mana merek Pioneer? Mengapa raksasa teknologi Jepang yang pernah merajai dunia ini tiba-tiba seolah lenyap ditelan bumi? Hari ini, kita akan membahas salah satu merek yang mendefinisikan industri audio dunia, melahirkan inovasi yang melampaui zamannya, namun akhirnya hancur justru karena mereka terlalu perfeksionis. Ini adalah kisah tentang Pioneer. Kisah ini dimulai jauh di masa lalu, tepatnya pada tahun 1937 di Jepang. Seorang pria bernama Nozomu Matsumoto, ia mendengarkan suara dari sebuah speaker dinamis buatan Amerika untuk pertama kalinya. Suara itu begitu jernih, begitu hidup, hingga membuat Matsumoto merinding. Saat itu Matsumoto bertekad, "Saya harus membuat speaker dengan suara seindah ini, tapi buatan Jepang." Pada tahun 1937, Matsumoto berhasil menciptakan produk pertamanya, sebuah speaker dinamis berukuran 8 inci yang ia beri nama A8. Karena keyakinannya bahwa ia adalah perintis dalam industri ini, ia menempelkan logo bertuliskan kata Pioneer, yang berarti sang pelopor, pada speaker tersebut, beserta lambang Garputala Omega. Setahun kemudian, tepatnya Januari 1938, Matsumoto mendirikan perusahaan bernama Fukuin Shokai Denki Seisaksho di Tokyo. Barulah pada tahun 1961, karena merek Pioneer sudah terlalu terkenal, nama perusahaannya resmi diganti menjadi Pioneer Electronic Corporation. Keberhasilan dari speaker A8 ini membuat Pioneer dipercaya sebagai penyuplai komponen audio terbaik di Jepang pasca Perang Dunia Kedua. Memasuki tahun 1970-an, Pioneer bukan lagi sekedar pembuat speaker, mereka merajai pasar komponen audio. Di saat pesaing seperti Sony berfokus pada kemudahan portable seperti Walkman, dan Matsushita atau Panasonic bermain di pasar massal, Pioneer memilih jalur lain, yaitu kualitas audio high-end. Pada tahun 1970, Pioneer menyadari bahwa hardware atau alat pemutar tidak akan laku tanpa software atau musik atau film. Maka Pioneer menjalin kerjasama strategis atau joint venture dengan raksasa hiburan Amerika, Warner Bros. Records dan Watanabe Productions. Mereka membentuk Warner Pioneer Corporation. Lewat kerjasama ini, Pioneer mendapatkan hak eksklusif untuk mendistribusikan artis-artis raksasa dari label Warner seperti Led Zeppelin, Deep Purple, hingga Madonna di pasar Jepang dan sebagian Asia. Sebaliknya, Warner Bros. Mendapat keuntungan karena musik dan film mereka dipasarkan satu paket dengan perangkat keras premium buatan Pioneer. Pada tahun 1975, Pioneer merilis komponen car stereo pertama di dunia. Merekalah yang menemukan konsep bahwa radio mobil bisa dirakit terpisah, head unit, amplifier, dan speaker. Sinergi ini semakin gila ketika Pioneer memperkenalkan Laserdisc atau LD ke pasar konsumen di awal 80-an. Bayangkan, saat orang-orang masih pakai kaset VHS yang gambarnya semut semua, Pioneer sudah menjual piringan optik seukuran piringan hitam yang bisa menampilkan video dengan resolusi analog terbaik di zamannya. Inilah cikal bakal teknologi CD dan DVD di masa depan. Pioneer bukan lagi sekedar pabrik elektronik, melainkan kerajaan hiburan raksasa. Mari kita bawa nostalgia ini ke Indonesia era 90-an hingga 2000-an, di mana Pioneer punya tempat yang sangat spesial. Car Audio. Head unit wajib anak mobil 90-an. Teknologi super tunernya menjamin sinyal FM tetap jernih sampai keluar kota. Ditambah amplifier bawaan MOSFET 50 watt kali 4, speaker pintu mobil sudah bisa bergetar hebat tanpa perlu tambahan ampli. Home Theater Todoroki, primadona ruang tamu 2000-an. Sesuai namanya yang berarti menggemuruh, spesifikasinya brutal untuk kelas rumahan. Berbekal AV receiver bertenaga hingga 1200 watt RMS dan subwoofer raksasa, dentuman bass Todoroki adalah mimpi buruk bagi tetangga sebelah. Pioneer CDJ, seri 1000 dan 2000. Tuhannya dunia malam. Rilis tahun 2001, alat ini revolusioner karena memungkinkan DJ melakukan scratching pada kepingan CD selayaknya piringan hitam. Fitur ini sukses membunuh dominasi Technics dan membuat Pioneer memonopoli booth DJ di seluruh dunia hingga hari ini. Sang legenda, TV plasma Kuro. Bagi para audiophile dan videophile, inilah rajanya televisi. Sesuai namanya, Kuro atau hitam, TV ini menghasilkan warna hitam pekat dengan kontras tak terbatas, jauh meninggalkan TV LCD masa itu yang masih keabu-abuan. Saking legendarisnya, layar OLED modern pun masih sering dibanding-bandingkan dengan TV ini. Tentu saja Pioneer tidak sendirian di medan perang. Di sektor rumahan, mereka dihajar habis-habisan oleh Sony dan Panasonic yang lebih agresif dalam marketing dan memproduksi barang yang lebih murah. Di lini audio mobil, mereka saling bunuh dengan Alpine yang mengklaim punya kualitas suara audiophile, Nakamichi di kelas Sultan, serta Kenwood dan JVC. Pioneer selalu mengambil posisi sebagai barang premium. Kualitas mereka memang nomor satu, namun disinilah bibit-bibit kehancuran itu mulai ditanam. Karena kualitas build-nya yang gila-gilaan seperti tank, hingga hari ini barang-barang Pioneer lama menjadi incaran kolektor kelas berat. Harganya bisa bikin geleng-geleng kepala. Salah satu barang paling dicari adalah Pioneer SX1980. Ini adalah salah satu receiver paling kuat yang pernah dibuat dengan daya 270 watt per channel. Beratnya nyaris 35 kg. Para kolektor audio vintage saat ini rela membayar puluhan ribu dolar atau ratusan juta rupiah hanya untuk mendapatkan barang ini dalam kondisi mulus. TV plasma Kuro generasi terakhir, Pro 111FD atau Pro 151FD. Meskipun sudah lebih dari satu dekade, masih banyak kolektor home theater yang mencari TV ini karena gambarnya masih bisa bersaing dengan TV OLED modern kelas menengah. Bagaimana perusahaan sebesar ini bisa lenyap? Jawabannya ada pada kebanggaan yang berubah menjadi kesombongan. Ingat TV Pioneer Kuro yang luar biasa tadi? Ironisnya, itulah produk yang menjadi pedang bermata dua dan menusuk jantung Pioneer. Untuk membuat TV plasma berkualitas tinggi, Pioneer membakar dana research and development atau R&D yang masif. Biaya produksinya sangat mahal. Harga jual TV Kuro kala itu bisa menembus di atas 50 juta rupiah. Di saat yang sama, perusahaan Korea seperti Samsung dan LG mulai membanjiri pasar dengan TV LCD yang kualitasnya cukup bagus, tapi dengan harga yang jauh lebih murah. Pasar dunia berubah. Konsumen tidak peduli dengan hitam yang pekat. Mereka hanya ingin TV layar flat yang murah. Di dalam internal perusahaan Pioneer, terjadi perang dingin. Pihak manajemen dan keuangan berteriak, kita harus menurunkan standar kualitas, beralih ke komponen yang lebih murah, dan melawan TV Korea, atau kita bangkrut. Namun pihak engineering atau teknisi menolak keras. Mereka merasa menurunkan kualitas adalah penghinaan terhadap nama Pioneer. Mereka tidak mau kompromi. Apa yang terjadi? konsumen ternyata lebih memilih TV layar tipis yang murah ketimbang TV mahal bergambar sempurna. Pioneer mulai mencetak kerugian besar-besaran. Idealisme untuk menjadi yang terbaik justru mencekik leher mereka sendiri. Lalu bagaimana nasib Pioneer hari ini? Apakah mereka sudah mati total? Jawabannya, ya dan tidak. Kerugian dari divisi TV menular ke seluruh tulang punggung perusahaan. Menjelang krisis finansial global 2008-2009, Pioneer hancur lebur. Tahun 2009, dengan berat hati, Pioneer mengumumkan penghentian total produksi TV dan menjual ratusan paten teknologi plasma mereka ke saingannya Panasonic. Tahun 2014, divisi kebanggaan mereka, Home Audio dan Video, yang memproduksi receiver dan speaker home theater, dijual ke perusahaan lain, yaitu Onkyo, yang tragisnya, Onkyo juga akhirnya bangkrut beberapa tahun kemudian, dan kini lisensinya dipegang oleh Vox International dan Sharp, yang kemudian membentuk Premium Audio Company. Dan puncaknya, tahun 2015, divisi paling menguntungkan mereka, Pioneer DJ, terpaksa dijual ke grup investor KKR atau Kohlberg Kravis Roberts demi mendapatkan uang tunai. Divisi DJ ini sekarang berdiri sendiri di bawah nama perusahaan baru Alpha Theta Corporation. Dan mereka mulai merilis produk baru tanpa menggunakan nama Pioneer lagi. Lalu apa yang tersisa dari Pioneer Corporation hari ini? Pioneer saat ini hanyalah bayang-bayang masa lalunya. Mereka mempertahankan bisnis awal mereka, yaitu car audio atau audio mobil dan komponen OEM. Namun ironisnya, dominasi mereka di pasar ini pun sedang digempur habis-habisan oleh invasi head unit Android murah asal Cina yang menawarkan fitur ala tablet PC. Kisah Pioneer adalah pengingat yang menyakitkan. Menjadi pembuat produk terbaik dengan kualitas tertinggi tidak selalu menjamin kelangsungan hidup di industri teknologi. Terkadang pasar tidak mencari kesempurnaan, mereka hanya mencari sesuatu yang cukup bagus dengan harga yang masuk akal.
4: Barang Pioneer apa yang paling kalian ingat? Coba bagikan ceritamu di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan arsip sejarah nostalgia teknologi yang membentuk dunia kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.
5: Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

lagi cari tiket buat liburan atau bisnis trip, coba cek dulu CityLink. Karena sekarang ada promo harga terbaik di 135 destinasi. Dan yang paling penting, lebih untung beli langsung lewat aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Caranya gampang. Waktu pilih penerbangan, tinggal cari tiket yang ada logo harga terbaik di halaman pilih jadwal penerbangan. Promonya berlaku sampai tanggal 23 November tahun 2026. Jadi jangan sampai kelewatan. Oh iya, sebelum beli tiket, pastikan kamu sudah login sebagai Link Miles member. Kamu bisa pilih kursi gratis dan juga gratis ubah jadwal. Makin praktis dan makin untung kan? Yuk langsung cek tiketnya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Dan buat info promo lainnya, jangan lupa follow Instagram Peach Grooves Radio Special. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dakdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi.
4: Lagi cari tiket buat liburan atau bisnis trip? Coba cek dulu CityLink, karena sekarang ada promo harga terbaik di 135 destinasi. Dan yang paling penting, lebih untung beli langsung lewat aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Caranya gampang, waktu pilih penerbangan, tinggal cari tiket yang ada logo harga terbaik di halaman pilih jadwal penerbangan. Promonya berlaku sampai tanggal 23 November tahun 2026. Jadi jangan sampai kelewatan. Oh iya, sebelum beli tiket, pastikan kamu sudah login sebagai Link Miles member. Kamu bisa pilih kursi gratis dan juga gratis ubah jadwal. Makin praktis dan makin untung kan? Yuk langsung cek tiketnya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Dan buat info promo lainnya, jangan lupa follow Instagram
5: Onyx Beach Grooves Radio Special. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun, nomor 11, Ambon.
3: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dikdukder nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

lagi cari tiket buat liburan atau bisnis trip, coba cek dulu CityLink. Karena sekarang ada promo harga terbaik di 135 destinasi. Dan yang paling penting, lebih untung beli langsung lewat aplikasi CityLink.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon.
3: Beach Grooves Radio Special.
4: Check it out.
3: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Sai, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dagdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan Onyx Beat Grooves Radio Special.
4: Check it out.
5: Keep listening.
6: Keep listening.
5: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Dakdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua. Bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dakdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan
3: Onyx Beach Grooves Radio Special. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan
4: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Iya, satu lagu dari Misona. Yang tahu silakan nyanyi atau nyanyi bareng aja. Sabar, sabar.

lanjut, mau sambung, mau balas silakan. Minta balasannya. Mari Bapak Ibu. Cowok, cewek, anak-anak boleh juga.

0: Hey Sai, apa kabar?
1: Baik,
0: lama gak ketemu nih, dari mana aja? Aku... Bentar ya. Halo Bel, kamu udah di Gerai Sarinda ya? Oke, tunggu aku di Gerai Sarinda ya. Halo Fir, kamu mau ketemu aku? Tapi aku mau ke Gerai Sarinda dulu. Ya udah, aku tunggu di Gerai Sarinda ya.
1: Gerai Sarinda? Emangnya ada apa di sana?
0: Ada berbagai macam jenis roti favoritku. Roti abon, roti pizza, roti gandum yang berserat, dan masih banyak lagi.
1: Oh ya? Kedengarannya menggoda. Di mana sih tempatnya?
0: Bukan kedengarannya aja yang menggoda, tapi rasanya memang benar-benar menggoda. Alamatnya di Jalan Sultan Hairu nomor 11 Ambon. Udah dulu ya, aku mau ke Gerai Sarinda dulu, takut kehabisan nih.
1: Tunggu, aku juga mau ikut.
0: Oh ya? Ayo!
2: Sarinda Oven Fresh and Tasty.
3: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dagdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan
4: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Eh, ngomong-ngomong, besok aku mau ke Jakarta loh.
1: Wah, asik dong. Jangan lupa bawain aku oleh-oleh roti kayak Sarinda. Udah kangen nih makan roti Sarinda.
0: Gak salah nih. Udah di Jakarta masih juga ingat roti Sarinda.
1: Iya dong, roti Sarinda kan enak dan berkualitas.
0: Jangan heran, roti Sarinda kan pabrik roti pertama di Kota Ambon. Dan sudah ada selama 30 tahun lebih loh. Jadi pasti beda lah. Udah gitu, tersedia berbagai macam pilihan. Ada roti tawar, roti coklat, roti kaya, roti kacang, ada juga roti mocha.
2: Roti Sarinda, bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Mbak, mbak, beli rotinya dong. Saya coba satu ya.
1: Iya.
0: Roti kaya Sarinda, fly-nya enak banget ya. Roti kacang ini juga, kacangnya mantap. Yang ling-ling, manisnya juga pas banget.
1: Itu juga pasti enak. Hah, disuruh coba satu, semuanya dicoba. Eh, tahu nggak sih, yang namanya roti Sarinda, mau jenis apa aja, dijamin enak dan berkualitas. Ayo, bayar semuanya.
0: Iya, mbak, ini saya bayar semuanya.
2: Roti Sarinda bergizi dan sedap. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: lagi cari tiket buat liburan atau bisnis trip, coba cek dulu CityLink. Karena sekarang ada promo harga terbaik di 135 destinasi. Dan yang paling penting, lebih untung beli langsung lewat aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Caranya gampang. Waktu pilih penerbangan, tinggal cari tiket yang ada logo harga terbaik di halaman pilih jadwal penerbangan. Promonya berlaku sampai tanggal 23 November tahun 2026. Jadi jangan sampai kelewatan. Oh iya, sebelum beli tiket, pastikan kamu sudah login sebagai Link Miles member. Kamu bisa pilih kursi gratis dan juga gratis ubah jadwal. Makin praktis dan makin untung kan? Yuk langsung cek tiketnya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Dan buat info promo lainnya, jangan lupa follow Instagram @citylink.
1: Saatnya kuis Sarinda. Passwordnya roti Sarinda, bergizi dan sedap. Silakan telepon ke sini dan jawab pertanyaannya.
2: Halo, roti Sarinda bergizi dan sedap.
1: Iya benar, siapa di mana?
2: Tio di Kebun Cengkeh.
1: Oke Tio, sebutkan jenis-jenis roti Sarinda.
2: Ah, gampang banget nih. Roti kaya, ling-ling, rainbow, roti coklat and cheese, peanut bread, Holland bread, dan roti kenari.
1: Wah, benar. Kok tahu semuanya?
2: Tahu dong. Roti Sarinda sudah 40 tahun lebih berproduksi di Kota Ambon dan jadi roti favorit saya dan juga keluarga.
1: Si

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda, yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening.
3: Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dakdikduk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
2: Yuk.
3: Roti Sarinda bergizi dan segera.
4: Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Sekarang ada promo harga terbaik di 135 destinasi. Dan yang paling penting, lebih untung beli langsung lewat aplikasi Citilink atau citilink.co.id. Caranya gampang. Waktu pilih penerbangan, tinggal cari tiket yang ada logo harga terbaik di halaman pilih jadwal penerbangan. Promonya berlaku sampai tanggal 23 November tahun 2026. Jadi jangan sampai kelewatan. Oh iya, sebelum beli tiket, pastikan kamu sudah login sebagai Link Miles member. Kamu bisa pilih kursi gratis dan juga gratis ubah jadwal. Makin praktis dan makin untung kan? Yuk langsung cek tiketnya di aplikasi Citilink atau citilink.co.id. Dan buat info promo lainnya, jangan lupa follow Instagram
1: Onyx Beach Grooves Radio Special. Keep listening. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: dak-dik-duk der nih.
1: Kenapa?
0: Mau ketemu calon mertua, bingung mau bawa oleh-oleh apa.
1: Oh, bawa aja roti kenari produksi Sarinda. Dijamin mertua kamu bakal jatuh cinta deh.
0: Jatuh cinta sama aku?
1: Bukan, ya sama roti kenari dari Sarinda lah. Soalnya udah enak, berkualitas, higienis, tanpa pengawet, halal pula.
0: Boleh juga tuh, kita beli roti kenarinya yuk.
1: Yuk.
2: Roti Sarinda bergizi dan
3: Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Halo Yang, sebentar makan berdua yuk di luar.
1: Boleh, tapi di mana? Yang suasana sama menu makanannya enak gitu.
0: Aku sudah punya tempat yang pas sih.
1: Di mana tuh?
0: Gerai Sarinda yang ada di Jalan Sultan Hairun, nomor 11 Ambon.
1: Kalau di Gerai Sarinda, aku tahu. Karena aku sama keluarga sering kesana buat beli roti, tapi belum sediain makanan.
0: Gerai Sarinda tampil beda. Selain nyediain berbagai jenis roti dan cake, sekarang udah tersedia juga berbagai menu makanan. Aku sama teman-teman udah coba, enak banget makanannya.
1: Oke, Shay, aku siap-siap dulu. Kita berdua ketemuan langsung di Gerai Sarinda ya.
2: Gerai Sarinda, Jalan Sultan Hairun nomor 11 Ambon. Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

cari tiket buat liburan atau bisnis trip? Coba cek dulu CityLink, karena sekarang ada promo harga terbaik di 135 destinasi. Dan yang paling penting, lebih untung beli langsung lewat aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Caranya gampang, waktu pilih penerbangan, tinggal cari tiket yang ada logo harga terbaik di halaman pilih jadwal penerbangan. Promonya berlaku sampai tanggal 23 November tahun 2026. Jadi jangan sampai kelewatan. Oh iya, sebelum beli tiket, pastikan kamu sudah login sebagai Link Miles member. Kamu bisa pilih kursi gratis dan juga gratis ubah jadwal. Makin praktis dan makin untung kan? Yuk langsung cek tiketnya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Dan buat info promo lainnya, jangan lupa follow Instagram Onyx Peach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

Buat liburan atau bisnis trip, coba cek dulu CityLink. Karena sekarang ada promo harga terbaik di 135 destinasi. Dan yang paling penting, lebih untung beli langsung lewat aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Caranya gampang. Waktu pilih penerbangan, tinggal cari tiket yang ada logo harga terbaik di halaman pilih jadwal penerbangan. Promonya berlaku sampai tanggal 23 November tahun 2026. Jadi jangan sampai kelewatan. Oh iya, sebelum beli tiket, pastikan kamu sudah login sebagai Link Miles member. Kamu bisa pilih kursi gratis dan juga gratis ubah jadwal. Makin praktis dan makin untung kan? Yuk langsung cek tiketnya di aplikasi CityLink atau citylink.co.id. Dan buat info promo lainnya, jangan lupa follow Instagram Onyx Beach Grooves Radio Special. Check it out. Keep listening. Onyx Radio. Good jigs, good hits, good vibes. Welcome to our world.

0: Albania, sebuah negara kecil di semenanjung Balkan, menyimpan keindahan yang jarang diketahui dunia. Dari pantai biru jernih di Riviera Albania, pegunungan hijau yang menjulang di utara, hingga kota-kota kuno yang memancarkan sejarah ribuan tahun, Albania adalah kombinasi sempurna antara alam, budaya, dan warisan sejarah. Di Tirana, ibu kota yang dinamis, warna-warna bangunan dan seni jalanan modern berpadu dengan monumen-monumen era Ottoman dan Italia. Sementara itu, kota bersejarah berat dan Girokastër, yang masuk dalam daftar UNESCO, membawa kita kembali ke masa lampau dengan benteng kokoh dan rumah-rumah tradisional yang unik. Lebih dari sekedar pemandangan, Albania juga dikenal karena keramahan penduduknya, kuliner tradisional yang kaya, dan tradisi yang masih lestari. Di setiap sudut negeri ini, ada cerita yang menunggu untuk ditemukan, dari pasar lokal yang ramai hingga festival rakyat yang penuh warna. Albania bukan hanya destinasi wisata, ia adalah pengalaman yang membangkitkan rasa ingin tahu, kekaguman, dan penghargaan akan sejarah dan budaya Eropa yang jarang tersentuh.
1: Masyarakat Albania terkenal karena keramahan dan rasa solidaritasnya. Di desa maupun kota, orang-orang cenderung sangat ramah terhadap pendatang. Sebagai bagian dari budaya Besa, sebuah tradisi kuno yang berarti menepati janji, warga Albania menekankan kejujuran, kehormatan, dan tanggung jawab terhadap sesama. Kehidupan sehari-hari di Albania masih kental dengan tradisi. Di pedesaan, banyak keluarga masih menanam sayur mayur dan buah-buahan sendiri, serta beternak hewan sebagai sumber makanan dan penghasilan. Pasar lokal menjadi pusat kegiatan sosial, di mana penduduk tidak hanya berbelanja, tetapi juga bertukar kabar dan menjaga hubungan komunitas. Kehidupan keluarga juga sangat penting. Banyak generasi tinggal di rumah yang sama atau dekat satu sama lain, menjaga ikatan kuat antara orang tua, anak, dan cucu. Perayaan keluarga seperti pernikahan, hari raya, atau festival lokal selalu diwarnai dengan musik, tarian, dan hidangan tradisional. Di kota-kota besar, meski modernisasi mulai mempengaruhi gaya hidup, masyarakat Albania tetap mempertahankan kebiasaan lama seperti minum kopi bersama teman, berkunjung ke tetangga tanpa undangan resmi, dan menghormati orang tua serta tetua sebagai simbol kebijaksanaan. Secara keseluruhan, kebiasaan masyarakat Albania mencerminkan keseimbangan antara tradisi dan modernitas, antara hidup sederhana dan rasa hormat terhadap sejarah dan nilai-nilai sosial.
2: Di beberapa daerah pegunungan Albania, terdapat tradisi unik yang dikenal dengan sebutan Burnesia atau Sworn Virgins. Tradisi ini memungkinkan seorang wanita mengambil sumpah untuk hidup seperti pria, bukan hanya dalam penampilan, tetapi juga dalam peran sosial dan tanggung jawab, sehingga ia bisa mendapatkan hak dan kebebasan yang biasanya terbatas bagi laki-laki. Burnesia biasanya muncul dalam konteks keluarga yang membutuhkan pewaris laki-laki atau untuk menjaga kehormatan dan harta keluarga. Dengan menjalani sumpah ini, seorang wanita dapat memimpin keluarga, membuat keputusan penting, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik, peran yang di masa lalu umumnya hanya dimiliki pria. Meski terdengar unik atau berbeda dari kebiasaan modern, tradisi Burnesia dihormati oleh masyarakat lokal sebagai bagian dari budaya dan sejarah Albania. Banyak dari mereka tetap menjalani kehidupan dengan integritas, menjaga sumpah mereka seumur hidup, dan menjadi simbol kekuatan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap nilai keluarga. Tradisi ini juga menunjukkan fleksibilitas budaya Albania dalam menyesuaikan aturan sosial dengan kebutuhan praktis, serta memberi wawasan menarik tentang bagaimana masyarakat pegunungan Albania menjaga keseimbangan antara adat dan kehidupan sehari-hari.
0: Albania menawarkan kuliner yang kaya, dengan hidangan tradisional yang mungkin terdengar unik atau tak biasa bagi wisatawan.
1: Salah satu makanan khasnya adalah tavekosi, yaitu daging domba panggang yang dipadukan dengan yogurt dan telur, menghasilkan cita rasa gurih dan lembut sekaligus sedikit asam. Hidangan ini biasanya disajikan saat perayaan keluarga atau festival lokal, menjadi simbol tradisi kuliner Albania. Selain itu, bayrek adalah salah satu makanan favorit yang mudah ditemui di hampir setiap kota dan desa. Bayrek merupakan pangsit berlapis yang bisa diisi dengan berbagai bahan, mulai dari daging, bayam, keju, hingga sayuran lain. Tekstur kulitnya yang renyah berpadu dengan isian yang kaya rasa, membuat bayrek menjadi camilan maupun makanan utama yang populer di Albania. Ada pula kofte, bola-bola daging yang dibumbui dengan rempah lokal, dan flijia, kue lapis yang dibuat dengan adonan tipis dan disajikan dengan krim atau yogurt, biasanya dimakan bersama keluarga pada acara khusus. Makanan-makanan ini mencerminkan perpaduan tradisi kuliner Balkan dan pengaruh Ottoman, sekaligus menunjukkan kreativitas masyarakat Albania dalam memanfaatkan bahan lokal. Bagi wisatawan, mencicipi hidangan-hidangan tradisional ini bukan hanya soal rasa, tetapi juga pengalaman budaya. Setiap suapan membawa cerita tentang sejarah, tradisi keluarga, dan cara hidup masyarakat Albania, menjadikan kuliner sebagai jendela yang unik untuk memahami negeri ini lebih dalam.
3: Di wilayah pegunungan Albania, terdapat festival tahunan yang unik dan penuh tantangan, sering disebut sebagai Festival Survival. Festival ini bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga sarana bagi masyarakat lokal untuk menunjukkan kemampuan fisik dan keterampilan bertahan hidup yang telah diwariskan turun-temurun. Selama festival, peserta menampilkan keahlian memanjat tebing curam, memanah, menavigasi medan yang sulit, dan menghadapi tantangan alam lainnya. Kompetisi ini biasanya melibatkan penduduk lokal dari berbagai usia, menekankan kerjasama, ketahanan, dan kecekatan. Bagi mereka, festival ini bukan hanya hiburan, tetapi juga cara untuk menjaga keterampilan tradisional tetap hidup dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selain kompetisi fisik, festival ini juga menjadi ajang pertemuan sosial. Masyarakat berkumpul untuk merayakan budaya mereka, menikmati hidangan lokal, musik tradisional, dan tarian. Festival ini memperlihatkan bagaimana masyarakat Albania memadukan ketahanan fisik, kebersamaan komunitas, dan cinta terhadap alam menjadi satu perayaan budaya yang menarik bagi pengunjung. Bagi wisatawan dan penonton, festival ini menawarkan pengalaman yang luar biasa. Bukan hanya melihat lanskap pegunungan yang menakjubkan, tetapi juga menyaksikan tradisi lokal yang kuat, semangat kompetisi yang tinggi, dan kecintaan masyarakat terhadap warisan budaya mereka.
1: Salah satu hal paling unik dan agak aneh di Albania adalah ribuan bunker beton kecil yang tersebar di seluruh negeri. Pada masa pemerintahan komunis di bawah Enver Hoxha, Albania membangun lebih dari 700 ribu bunker sebagai langkah antisipasi menghadapi invasi atau serangan militer dari luar. Setiap desa, bukit, dan bahkan kota-kota kecil memiliki bunker, menciptakan lanskap yang berbeda dan khas di seluruh negeri. Bunker ini memiliki berbagai ukuran dan bentuk, mulai dari yang kecil hanya cukup untuk satu orang, hingga yang lebih besar untuk menyimpan senjata atau dijadikan pos pertahanan. Setelah runtuhnya rezim komunis, sebagian besar bunker ditinggalkan, dan kini menjadi simbol sejarah yang unik. Banyak yang dibiarkan kosong, sementara beberapa telah dimanfaatkan kembali sebagai gudang, kafe, atau bahkan galeri seni, menunjukkan kreativitas masyarakat Albania dalam memanfaatkan warisan masa lalu. Bunker-bunker ini tidak hanya menjadi objek wisata yang menarik, tetapi juga menjadi pengingat visual tentang periode sejarah Albania yang unik. Mereka menggambarkan ketegangan geopolitik pada era Perang Dingin dan sekaligus mencerminkan sikap protektif pemerintah terhadap keamanan nasional di masa lalu. Bagi pengunjung, melihat bunker-bunker ini tersebar di pegunungan, pedesaan, dan kota, bisa terasa seperti memasuki negeri yang dipenuhi misteri, dan menghadirkan pengalaman berbeda dibandingkan negara lain di Eropa.

0: Di balik keindahan alam Albania yang menawan, tersimpan pula warisan budaya kuno yang masih bertahan di beberapa wilayah, yaitu kanun. Kanun adalah sebuah kitab hukum adat yang berusia ratusan tahun, diwariskan secara turun-temurun, dan mengatur hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari cara bergaul, hak dan kewajiban keluarga, hingga tata cara perkawinan. Dalam tradisi perkawinan yang berlandaskan kanun, perjodohan dulu sangat lazim dilakukan. Perkawinan bukan sekadar penyatuan dua individu, tetapi juga dianggap sebagai aliansi antara dua keluarga besar. Proses ini seringkali ditentukan oleh kepala keluarga atau tetua yang berperan penting dalam menjaga kehormatan dan kesinambungan garis keturunan. Namun, salah satu aspek paling kontroversial dari kanun adalah Gagmaria atau Vendetta Keluarga, sebuah tradisi balas dendam antar keluarga yang bisa berlangsung turun-temurun. Walau kini praktek ini sudah sangat jarang ditemukan, jejaknya masih menjadi bagian dari ingatan kolektif masyarakat Albania, dan bahkan ada daerah-daerah tertentu yang masih meyakini keberadaannya. Bagi masyarakat luar, kanun mungkin terdengar keras dan ekstrim. Namun, bagi sebagian warga Albania, kanun dianggap sebagai simbol identitas dan cara menjaga keseimbangan sosial di masa lalu. Kini, banyak komunitas mulai meninggalkan aturan ketat tersebut, namun mereka tetap menghormatinya sebagai bagian dari sejarah dan budaya yang membentuk wajah Albania saat ini. Albania bukan sekedar sebuah negara kecil di Eropa Tenggara, melainkan tanah yang penuh dengan cerita unik, tradisi kuno, dan keindahan alam yang menakjubkan. Dari kanun yang syarat nilai adat hingga fenomena bunker yang tersebar di setiap sudut, dari kuliner tradisional yang khas sampai festival ekstrim di pegunungan, semuanya memperlihatkan betapa kaya dan berwarnanya kehidupan masyarakat Albania. Meski beberapa tradisi terdengar aneh atau sulit dipahami bagi orang luar, justru disitulah letak keistimewaan Albania. Kemampuan mereka menjaga identitas dan warisan leluhur sekaligus beradaptasi dengan dunia modern. Semoga dokumentasi ini bukan hanya menambah wawasan, tetapi juga menumbuhkan rasa kagum akan keberagaman budaya manusia di berbagai belahan dunia. Sampai jumpa dengan kisah-kisah menarik dari penjuru dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep listening.
1: Onyx Radio. Good digs, good hits, good vibes. Welcome to our world.